0: 101.8 FM RD IPAN dan Aransman.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa sama makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Asik di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga, untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Juling itu kalau dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya dia menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Gitu, itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin gak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya gak sinkron, gak seimbang. Makanya jadinya kero. Satu mata bisa bergantian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: 101.8 FM RDI Pangandaran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.

0: pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan itu ada rumah sakit.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: musik masuk. Tadi si Ciki posisi ki.
1: Musik asik hanya di 91,8 FM Semarang.
2: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
3: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Septi Wulandari kembali menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mengembangkan potensi wisata pantai di Kota Semarang. Nah, di Kota Semarang ini ada sekitar 40 km garis pantai yang menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun saat ini destinasi wisata pantai belum menjadi ikon atau sesuatu yang membanggakan gitu ya di Kota Semarang. Nah, sebenarnya kita ingin mengetahui seberapa besar sih potensi wisata pantai di Kota Semarang dan kemudian juga apa tantangan terbesarnya saat ini untuk mengembangkan potensi wisata pantai ini. Dan bagaimana dengan pemerintah Kota Semarang, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengembangkan potensi wisata pantai ini. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Yang pertama ada Kepala Disbudpar Kota Semarang, Mbak Indria Sari atau biasa kita sapa Mbak Iin yang always gorgeous. Selamat siang Mbak Iin.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang saya tahu hari ini padat sekali tetapi tetap meluangkan waktunya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih Mbak Iin. Dan narasumber yang kedua, akademisi dari Universitas Semarang ada Mbak Desika Nurjana. Selamat siang Mbak Desika. Oke. Sehat ya Mbak Desika ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, sebenarnya kita juga akan bersama dengan narasumber Ketua DPRD Kota Semarang Bapak Kadar Lusman. Namun beliau belum bisa bergabung, nanti di segmen kedua akan bergabung bersama kita. Baik, nah ini langsung saja kita obrolin seputar destinasi wisata pantai di Kota Semarang ya. Mbak In, sebenarnya seberapa besar sih petanya, seperti apa sih kalau wisata pantai di Kota Semarang ini?
1: Oke, mungkin gini Mbak, sebelum kita ngomongin pantai ya, maka kita omongin dulu ini potensi yang dimiliki oleh Kota Semarang.
0: Oke. Jadi wisata keseluruhannya wisata dulu ya, secara global.
1: Kalau kita berbicara Kota Semarang sendiri, maka aksesnya ini cukup mudah. Selain ibu kota provinsi Jawa Tengah, maka aksesnya bisa dilalui melalui udara. Kita punya bandara yang kembali lagi menjadi bandara internasional, Bandara Ahmad Yani yang juga sekarang melayani penerbangan direct ke luar negeri. Kemudian kita punya jalur darat, ada stasiun dan juga ada jalan tol, terhubung jalan tol Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja yang semuanya on progress. Dan khusus untuk laut kita punya wisata laut ya. Jadi akses transportasi laut pun kita ada Pelabuhan Tanjung Mas yang setiap tahun ada puluhan kapal pesiar merapat di Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, dari pelabuhan itulah kemudian kita berbicara tentang wisata pantainya. Nah, potensi Kota Semarang ini kita punya pegunungan, meskipun katanya kita nggak punya gunung ini ya, tapi kita punya dataran tinggi yang ada pegunungannya. Betul. Nah, dataran rendahnya kita juga punya pantai, meskipun katanya kita nggak punya pasir putihnya ya. Pasir putihnya nggak ada, tapi kita punya pantai. Sehingga itu yang kita coba untuk gali bersama pada kesempatan dialog kali ini. Matur nuwun, kita sudah diberi kesempatan untuk berbicara tentang wisata pantai. Kalau potensinya ada, tantangannya banyak pastinya ya. Karena belum terkelola semuanya dengan baik, masih ada sejumlah tantangan yang kita harus hadapi bersama, mulai dari aksesnya, pengoptimalan obyeknya, kemudian peran serta masyarakatnya sampai dengan keregulasinya, itu harus kita usung bersama. Tetapi di lain pihak ada sejumlah pihak-pihak yang juga sudah melirik kawasan pantai, kawasan marina dengan POJ-nya yang sekarang baru saja kita buka bersama, kita lakukan launching bersama. Di sana ada kawasan edukasi, wisata dan rekreasi juga berpadu. Ada akademisi di sana, ada universitas di sana, kemudian ada tempat restoran, ada tempat mall berbelanja di sana, dan juga nanti akan dibangun hotel di sana. Jadi kawasan yang berpadu dan ini sudah melirik kawasan pantai itu sendiri.
0: Oke, jadi kalau bisa dibilang di kawasan pantai yang sekarang ini pengembangannya memang sudah cukup ini ya, terus menerus dilakukan itu di wilayah pantai marina ya berarti ya.
1: Pantai marina yang memiliki POJ di dalamnya itu sudah dikembangkan dan memang tantangannya masih banyak lagi. Ada sejumlah pantai-pantai lagi di Kota Semarang yang kami coba untuk menggali lagi apa potensinya, bagaimana cara pemanfaatannya, tantangannya ke depan seperti apa. Ini masih harus terus kita gali dan tentunya tidak hanya kami dari pemerintah Kota Semarang saja tetapi melibatkan banyak pihak. ada masyarakat, peran serta masyarakat baik Pak Darwis maupun ketokohannya, kemudian peran akademisi, nanti mungkin dari akademisi bisa menjawab, maupun peran pihak swasta yang juga terlibat, dan juga tentunya peran media di sini ya, kita optimalkan.
0: Nah, ini kan ada beberapa garis pantainya kan cukup panjang ya, memang salah satunya adalah Pantai Marina yang sekarang terus digarap dan sepertinya sudah cukup banyak menarik animo masyarakat gitu ya. Tapi kalau tren wisata pantainya sendiri di Kota Semarang ini sebenarnya kalau dari data Disbudpar sendiri seperti apa sih, khusus memang lagi wisata yang wisata belanja kah, kuliner, atau memang wisata alam ini yang kalau dari Disbudpar sendiri?
1: Untuk pemanfaatan pantainya memang cukup beragam ya. Kalau tadi kami sampaikan ternyata di kawasan wilayah pantai ini juga sudah dimanfaatkan untuk edukasi, di sana akademisi, ada wisata belanja, ada wisata kuliner juga di sana, karena pemandangan alamnya juga memanfaatkan alam bibir pantainya itu yang luar biasa. Tetapi juga untuk spot, kami juga ada wisata speedboat, juga wisata-wisata lain-lain. Tetapi tidak itu saja, tetapi untuk pengendalian lingkungan, karena di sana ada mangrove juga. Jadi tidak hanya marina saja, tapi kami punya pantai tirang, kemudian pantai mangrove di sini.
0: Pantai Maron ya?
1: Iya, Mangunharjo. Ada pantai Mangunharjo di situ. Kemudian kawasan Tanjung Mas yang setiap tahun itu ada puluhan kapal pesiar itu merapat di dalamnya. Tentu itu potensi-potensi yang bisa kita kembangkan bersama.
0: Oke, jadi cukup, sebenarnya cukup banyak ya pantai-pantai
1: juga
0: di Kota Semarang ya.
1: Iya.
0: Orang kan selama ini taunya Pantai Marina aja gitu, yang pantai-pantai yang lainnya ini belum terlalu terekspos gitu ya. Betul. Karena tantangannya memang
1: cukup beragam
0: gitu ya. Nah, ini kalau dari Mbak Desika melihatnya sebenarnya seberapa besar sih peluang potensi, peluang ekonomi ya dari wisata pantai di Kota Semarang ini seperti apa?
2: Oke, baik. Peluang ekonomi di Kota Semarang ini sebenarnya cukup besar. Jadi kalau kita melihat potensi-potensi yang ada di Kota Semarang ini, kan kita melihat untuk pantainya sendiri sebenarnya memang perlu pembaharuan, perlu berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan, yang mana ini bisa kita membuat seperti pariwisata minat khusus seperti itu.
0: Kan pariwisata minat khusus itu maksudnya yang seperti apa ini?
2: Pariwisata minat khusus itu seperti wellness tourism, kemudian ekoturism, kemudian ada wisata MICE dan seperti itu. Mungkin itu kalau diaplikasikan ke dalam pantai khususnya di Semarang, destinasi pantai yang ada di Semarang, itu mungkin bisa, karena memang posisi tempat pantai di Kota Semarang ini kan beda dengan yang ada di Jogja mungkin, atau berada di mana. Ini posisinya kita di bawah.
0: Oke.
2: Di daratan bawah ya.
0: Daratan rendah ya.
2: Dan ini juga tadi terkenal dengan pasirnya yang coklat, kemudian agak-agak lembek berlumpur seperti itu, dan itu memang membuat kita juga semakin berpikir ke arah kita harus ada gebrakan baru nih di sini, kita mungkin bisa memunculkan untuk pariwisata minat khusus itu sendiri. Gitu.
0: Oke, jadi memang harus ada sesuatu yang baru gitu ya, karena memang keunggulan di pantai di Semarang, wisata pantai di Semarang ini kan berbeda ya mungkin dengan yang lainnya. Kalau Mbak Desi kan melihatnya apa yang masih perlu dikembangkan selain di wisata pantai minat khusus yang ada sekarang ini, apa yang masih perlu di...
2: Yang masih khusus dikembangkan di mana nih? Pantai...
0: Kita ambil pantai, kalau di Pantai
2: Mar.
0: Iya, pantai.
2: Kebetulan mahasiswa kami di Universitas Semarang itu kemarin baru mengambil semester 4 ngambil perencanaan destinasi pariwisata. Dan mereka itu saya kasih pilihan untuk materi tugas ini, kalian pilih mana nih? Gunung atau pantai? Saya bilang gitu. Mereka materi tugas pilih pilih pantai. Dan materi untuk praktiknya dia pilih gunung. Dan ini spesifikasi untuk pantai itu sendiri. Jadi mereka tersebar di Semarang.
0: Okay.
2: Jadi ada yang meneliti di Maron, di Marina, kemudian
0: tirang,
2: di Mangunharjo, begitu. Dan semua memang punya kelebihan dan kekurangan tentunya seperti itu. Yang lebih maju di sini jelas pantai wisata di Marina. Karena pantai wisata di Marina ini kan sudah lama juga, dan mungkin ada kerjasamanya juga.
0: Iya, sudah ada investor yang masuk, investor. Ya jadinya bisa berkembang
2: dan
0: dengan
2: yang
0: baik.
2: Yang lainnya itu belum banyak investor atau belum ada, kami juga kurang tahu ini, Bu.
0: Okay.
2: Jadi untuk pembangunan yang belum maju ini, seperti mungkin di Maron, di Mangunharjo dan lain-lain, mungkin itu juga butuh perhatian.
0: Okay.
2: Yang memang ini khususnya untuk infrastruktur jalannya di situ.
0: Kita
2: susah aksesnya untuk menuju
0: akses ke penataannya juga ya.
2: Iya, kemudian transportasinya juga kita susah sekali untuk menuju ke titik pantai destinasi tersebut. Untuk yang lainnya, kalau memang di Marina itu sudah bagus dan akses jalannya juga sudah bagus, otomatis di Marina itu tinggal penambahan destinasi wisata. Ya, atraksi aja.
0: Nah, itu nanti mungkin strategi-strategi apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk wisata pantai ini, baik tadi di Marina dan juga pantai-pantai yang lainnya, kita nanti bahas di segmen berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Ya, pemirsa, masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang, dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita juga akan kedatangan narasumber Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Kadar Lusman, dan beliau saat ini sudah bisa bergabung bersama kita. Selamat siang, Pak Pilus. Ya, terima kasih Pak Pilus, ini sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, meskipun baru bisa bergabung dengan kita di segmen yang kedua ini. Pak Pilus, tadi kita sudah mulai ngobrol nih tentang potensi wisata pantai di Kota Semarang. Tadi Mbak In juga sudah menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya sekarang ini posisinya ya, gambarannya seperti apa, ada persoalan-persoalannya juga seperti apa dan sudah dilakukan. Nah, kalau dari DPRD sendiri, Pak Pilus, ini melihat potensi wisata ini, kenapa begitu menaruh perhatian pada potensi wisata pantai di Kota Semarang?
3: Ya, Pak, makasih. Ini temanya luar biasa menurut saya. Dan ini tantangan. Tantangan bukan hanya untuk masyarakat Kota Semarang, tapi tantangan ini buat kepala dinas pariwisata.
0: Langsung ditantang di sini.
3: Ini langsung. Ini tantangan buat dinas pariwisata. Harapan kami dan seluruh warga masyarakat, Kota Semarang itu kan sangat sangat merindukan wisata pantai. Sebetulnya potensinya besar sekali. Hanya persoalannya menurut kacamata saya ini hampir semuanya garis pada pantai itu dimiliki oleh pihak ketiga. Itu persoalan yang menarik. Hanya kami mendorong supaya dinas pariwisata ini tetap bagaimana cara berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini yang semula dimiliki oleh pihak ketiga bisa dikerjasamakan, mungkin syukur-syukur dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang atau dibeli, dibebaskan, supaya masyarakat Kota Semarang itu bisa menikmati wisata pantai yang benar-benar dari semua kalangan bisa masuk. Coba kita lihat sekarang ini, tidak semua kalangan bisa menikmati pantai yang ada di Kota Semarang, Marina semisal, atau yang lagi viral baru ini, ya, ini berbayar dan semuanya di situ itu disajikan berbagai macam menu, kafe, tapi kan biaya besar.
0: Betul.
3: Nah, pangsa kita kan tidak hanya itu. Ini tantangan buat Bu Iin. Tadi kami sampaikan awal. Tantangan buat kepala dinas atau dinas pariwisata supaya bisa berjuang terus agar masyarakat Kota Semarang bisa menikmati wisata pantai. Saya yakin Bu Iin itu keren kalau untuk berbicara tentang wisata, kemajuan wisata, tapi ini anonggone. Lah tidak, kalau tidak ada tempatnya dan itu dimiliki orang lain, gimana caranya kita ingin mendorong membangun? Semisal ada biaya, tapi itu harus biaya besar untuk membebaskan lahan dulu. Mangrove-nya top juga loh, keren, mulai dari Pantai Mangunharjo sampai pesisir Genuk. Kalau Genuk mungkin sudah tidak bisa dinikmati di wilayah sana. Yang masih bisa di wilayah barat sini. Ini impian semua orang agar pesisir di kota Semarang itu bisa dijadikan, walaupun sudah ada loh ya, tapi itu yang kelasnya
0: yang tidak kelas semua orang atas gitu ya, yang sudah.
3: Kira-kira itu sorotan saya yang pertama itu.
0: Jadi memang wisata pantai ini kan sudah ada, jelas potensi ada, tetapi persoalannya tadi berarti terkait dengan asetnya ini ya.
3: Asetnya, karena itu banyak dimiliki oleh pihak ketiga, hampir semuanya dari pesisir pantai. Lah masa kita jadi penonton saja sih? Ke situ harus menikmati pantai saja kok harus berbayar? Yang masih gratis sampai saat ini hanya Pantai Mangunharjo.
0: Oh, itu masih gratis.
3: Tis, dan makanannya juga menengah sampai ke pol bawah. Poldek lah. Di situ walaupun sudah tidak ada gisik atau pantainya. Tapi di sepanjang jalan cor-coran itu mereka bisa menikmati pemandangan yang luar biasa, khususnya pagi dan sore. Itu yang gratis. Nah, itulah yang didorong.
0: Jadi ketersediaan wisata ini sejauh ini belum, mungkin belum memenuhi banyak yang untuk kalangan menengah bawah gitu ya Pak ya. Ini memang sudah dikembangkan tetapi kecenderungannya adalah untuk kalangan menengah atas. Padahal tidak semuanya bisa mengakses ke situ gitu.
3: Nah, terus kalau berkembang Mbak, kita lihat dari semisal informasi dari masing-masing kelurahan, PKK, kelompok, paguyuban apapun, kalau mereka mau menikmati wisata pantai kok malah ke selatan semuanya ya, ke Bantul.
0: Iya, ke arah Jogja itu, ya.
3: Enggak ada yuk ke Pantai Semarang, enggak ada.
0: Nah, ini tantangannya Mbak Iin ya. Jadi tantangannya adalah bahwa kawasan wisata pantai ini cukup panjang tetapi yang lainnya tadi belum dikembangkan dengan maksimal gitu. Tapi memungkinkan enggak sih kemudian kayak tadi asetnya yang memang belum dimiliki oleh Pemkot, memungkinkan enggak untuk bisa di dibeli itu atau seperti apa itu untuk Pemkot gitu.
1: Iya, terima kasih ini sudah hadir Pak Ketua DPRD Kota Semarang yang luar biasa ini. Pandangannya jauh ke depan, visioner ya. Sehingga kayak memberikan sebuah tantangan untuk kami nih di jajaran pemerintah Kota Semarang. Yang disampaikan betul sekali memang mengenai aset dan kepemilikan untuk pantai ini yang memang masih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Sehingga yang berkembang memang justru yang ditangani oleh investor. Seperti di kawasan Marina dan POC yang ini cukup berkembang cukup pesat, sudah beragam fungsi edukasi, fungsi sosial dan juga fungsi belanja di situ ada sampai terakhir akan dibangun hotel. Hotel bintang 4 pun akan dibangun di sana. Tetapi tantangan kami, kami mencoba untuk menspesifikasi lagi karena ada pantai-pantai lain yang bisa kita lakukan pengembangan lagi. Tantangannya mungkin tidak lebih mungkin bisa lebih

0: satu. Nah itu tantangan juga. Kemudian yang mungkin dari lingkungan ini abrasi, penurunan permukaan tanah itu juga cukup terjadi cukup signifikan di kota Semarang. Ini harus kita jawab sama. Kemudian juga rob tadi, akses infrastrukturnya. Jadi akses menuju pantainya ini pun salah satu pantai, mungkin Pantai Tirang. Ini akses kesananya pun masih cukup sulit. Nah ini kita tantangan kita bersama. Tadi kembali lagi asetnya, karena asetnya juga berarti aset-aset milik private, yang juga itu tantangan buat pemerintah kota Semarang mensinergikan, mengkolaborasikan dengan pihak-pihak terkait supaya aksesnya mudah. Kemudian di sana juga pengelolaannya bisa terbangun dengan baik dan intinya bisa dinikmati masyarakat secara umum. Itu tantangan kami dan strategi kami ke depan tentu kami petakan. Jangka pendek ada, jangka menengah, dan tentunya jangka panjang. Nanti kita mitigasi dari yang paling mudah untuk kita lakukan, kemudian baru jangka menengahnya dan juga jangka panjangnya. Kita berharap garis pantai ini yang sudah diamanatkan di undang-undang itu bisa tercapai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan, pemerintah Kota Semarang bisa berperan, dan ini tentunya untuk kemaslahatan kita semuanya, khususnya Kota Semarang.
1: Oke. Jadi sebenarnya mitigasi masalah itu sudah ada ya, tentang kawasan wisata pantai di Kota Semarang itu. Ini boleh nggak kalau kita misalkan ambil contoh satu pantai aja Pak, misalnya pantai apa sih yang di selain marina yang mungkin kalau menurut Pak Pilus ini yang paling harus masnya masih sangat bisa untuk segera dikembangkan itu di antara tiga yang lain tadi ya, Pantai Tirang, Marun, dan Mangunharjo, gitu kemungkinan salah satu
2: atau salah tiga-tiganya
1: ya, salah tiga. Mungkin yang
2: jadi sebetulnya tiga-tiganya itu potensi. Terus Marun juga iya, Pantai Tiram juga iya. Itu malah pantainya bagus itu kisinya. Hanya akses menuju ke sananya ini memang ada beberapa pihak yang harus diajak ngomong. Nah, kalau memang itu bisa diajak komunikasi, koordinasi sehingga kebutuhan kota dan keinginan masyarakat bisa dipahami oleh pihak-pihak itu, saya kira clear. Jadi seperti tadi disampaikan Bu In, sama juga mitigasi sudah dilakukan, upaya juga sudah, mitigasi kan upaya juga bagian dari upaya, tinggal mana sih yang sekiranya itu memungkinkan di luar dari pantai yang sudah dikembangkan oleh pengembang. Pemerintah juga harus punya di situ, ya harus punya, paling tidak dengan adanya peran pemerintah di situ dan semua orang, semua lapisan bisa masuk, Mbak. Nah, itu saya kira keren lah, Mbak.
1: Iya. Oke. Nah, ini dari tadi berbagai mitigasi yang sudah dilakukan kan persoalannya macam-macam nih, Mbak Desika. Ada soal kebersihan, kemudian infrastruktur akses ke arah sananya, kemudian juga pengembangan wisata di lokasinya. Sebenarnya idealnya penerapannya itu kalau kita mau mengembangkan wisata pantai itu yang pertama tuh justru di mananya sih yang harus dikembangkan duluan nih? Gitu.
3: Jadi iya. Jadi kalau pengembangan ya ini, fokus ke pengembangan wisata pantai Kota Semarang yang harus dikembangkan nih.
1: Iya, yang dari beberapa persoalan tadi kan persoalannya kompleks ya. Semuanya iya, ada gitu iya. di tiap titik ini ada. Nah, ini apa yang paling pertama harus dibenahi dulu nih biar wisata ini paling enggak ya dilirik gitu.
3: Oke.
1: Tapi ini nanti dijawabnya di segmen berikutnya saja. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Ya, masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Nah, tadi sebelum jeda gitu ya, mau dijelaskan nih tentang sebenarnya idealnya seperti apa gitu ya, dari berbagai macam persoalan atau tantangan yang dihadapi dalam penataan kawasan pantai itu, mana duluan yang harus dibenahi gitu untuk mewujudkan atau mengembangkan wisata pantai yang ideal?
3: Oke, baik. Sebenarnya idealnya wisata pantai mana dulu yang akan dibenahi?
1: Dari persoalan-persoalannya itu loh. Misalnya, aksesnya dulu kah atau kebersihannya dulu kah atau seperti apa?
3: Iya. pada umumnya memang ini aksesnya dulu, infrastrukturnya dulu yang perlu dibenahi, karena melihat pantai-pantai yang ada di Semarang ini kan infrastruktur menuju jalan ke pantainya sendiri itu kadang-kadang jalan yang sudah bagus tapi dia ada banyak airnya, rob begitu. Nah itu juga mungkin bisa nanti untuk pembenahan infrastruktur kedepannya bagi pemerintah. Terus kemudian infrastruktur jalan

0: yang memang menuju ke Pantai Tirang, ke Pantai Marun, ke Mangunharjo, itu juga perlu diperbaiki, yang mana juga akses transportasinya menuju ke sana itu juga belum ada. Itu juga membuat para destinasi susah untuk menuju ke destinasi pantai tersebut.
1: Oke.
0: Terus kemudian kalau di Pantai Tirang itu sendiri, kemudian Mangunharjo, kalau di Marina beda ya tentunya ya.
1: Aksesnya udah bagus kalau ke ya, Marina.
0: Agak sedikit ada pengembangan dari investor lain lagi, nanti bisa bagus lagi mungkin gitu. Kalau di Pantai Tirang atau Pantai Marun, Mangunharjo itu kan memang perlu adanya kita pembenahan dalam ekosistem. Sebenarnya seperti itu, sampahnya masih banyak. Kemudian over tourism juga, yang mana kalau sampah-sampah ini tadi sudah ditekankan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang juga, memang perlu continue untuk membersihkan itu, tidak serta-merta hanya sekali dua kali, memang perlu continue. Kemudian untuk yang lain, para nelayan itu juga mungkin over dalam dia mengambil ikannya juga kadang-kadang banyak, itu juga merusak pantai itu salah satunya di situ, dan otomatis imbasnya juga di destinasi wisata pantai tersebut begitu. Untuk internet juga perlu kita ketahui bahwasanya kalau yang daerah pelosok dari kalau Tirang itu masih bisa ke akses sih internetnya, meskipun kadang timbul tenggelam juga.
1: Oke, jadi rata-rata di kawasan sana ternyata makin banyak ya, makin ditelusuri. Betul. Makin banyak persoalannya, tidak melulu infrastruktur.
0: Iya.
1: Bahkan sampai
0: ada satu lagi.
1: Apa lagi?
0: Listrik.
1: Oh, oke. Okay. Gimana
0: perlu,
1: di sana?
0: Masih gelap.
1: Oh, masih.
0: Jadi, jadi perlu penerangan yang memang benar-benar itu mendukung untuk para wisatawan untuk berkunjung ke pantai tersebut. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Desika. Nah, ini tadi belum sempat dikenalkan gitu ya. Tadi bahwa sebelum kita di dua segmen sebelumnya itu ada Kepala Disbudpar Kota Semarang, ada Mbak Iin. Nah, karena beliau berhalangan untuk bisa meneruskan dialog ini, digantikan oleh Kepala Bidang Industri Pariwisata Mbak Desi ya juga. Mbak Desi dan Mbak Desika. Oke. Terima kasih sudah bergabung Mbak Desi. Ya, tadi sudah dijelaskan juga tentang bagaimana strategi yang dilakukan gitu. Tapi kalau sejauh ini di beberapa destinasi wisata tadi, selain di Marina ya, karena kalau di Marina memang sudah ada investor yang mengembangkan itu, di tiga wilayah pantai itu strategi misalnya pengembangan infrastrukturnya sudah dilakukan atau ini baru rencana atau ada grand design-nya seperti itu sih?
2: Untuk infrastruktur memang di dua pantai tersebut ya, seperti yang ketua tadi sampaikan, bahwa infrastruktur kita itu yang masih kurang memungkinkan ada terintegrasi ya, dengan apa angkutan umum yang lainnya. Jadi wisata pantai kita jadi seakan-akan ini seperti terputus. Jadi kalau kita mau ke wisata pantai, minimal saja ke Marina. Marina kita hanya sampai, ya masih ada, tapi jalannya agak jauh. Nah, integrasi angkutan umum atau transportasi umum itu yang mengharuskan wisatawan masih harus jalan agak jauh.
0: Memungkinkan tidak Bu kalau kita kerjasama dari pemerintah mungkin ya, kerjasama dengan Trans Semarang bisa ada di titik pantai-pantai tersebut.
2: Seperti yang di Marina sudah ada Trans Semarang masuk ya. Namun kita sebenarnya perlu pengembangan dari rekan-rekan kami yang dari desa wisata atau Pokdarwis untuk pengembangannya di wilayah pantai tersebut. Jadi mungkin ada atau apa odong-odong atau apa. Jadi wisatawan masuk itu semata-mata tidak hanya menggunakan mobil kendaraan pribadi ya. Jadi yang menggunakan transportasi umum itu juga bisa masuk ke dalamnya, jadi tidak terlalu jalannya tidak terlalu jauh.
0: Okay.
2: Jadi harapan kami penambahan atraksi untuk Pokdarwis mungkin di Mangunharjo dan Tapak Tugu itu sudah dijalankan oleh teman-teman Pokdarwis dan mungkin yang dari pantai Tirang ini yang masih belum.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya Pak Pilus, ini untuk pengembangan wisata itu memang apakah seharusnya di itu tadi diserahkan ke Pokdarwis masing-masing dan kemudian pendampingan, atau dari Pemkot sendiri yang langsung bisa terjun untuk mengembangkan ini? Seperti apa sih seharusnya?
3: Ya, seharusnya itu dari pemerintah. Pokdarwis ini hanya kelompok.
1: Iya.
3: Ya. Kelompok apa, desa wisata ya?
1: Ya, sadar
3: kelompok sadar desa wisata atau sadar wisata di situ. Ini kan sifatnya hanya mengelola yang sudah ada. Sudah ada itu artinya belum ada bangunan, belum ada sesuatu yang menarik atau wahana-wahana dan seterusnya. Lah kalau kita berbicara tadi terkait dengan akses jalan, itu Mangunharjo akses jalannya langsung pol sampai laut. Dari jalan raya irigasi sampai ke lokasi itu ada TPI di situ. Walaupun TPI itu kan miliknya provinsi.
1: Betul.
3: Dan kalau malam itu kayak siang hari sampai pol laut.
1: Kayak siang hari itu maksudnya terang gitu.
3: Terangnya luar biasa. Makanya kapan-kapan cek ke sana. Kalau mau lihat sesungguhnya antusias warga seperti apa, coba Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, luar biasa.
0: Itu di Mangunharjo.
3: Iya, yang irigasi masuk itu. Itu top. Aksesnya luar biasa sekali. Dan itu dulu pernah kita diskusikan, bahkan sudah didesain gambarnya. Ya, sudah jadi di Bapeda.
1: Oh, sudah sampai
3: ini tinggal di wali kota. Oke, jalan. Ini kan tinggal kepala daerah. Niat apa ora? Kanggo memiliki wisata-wisata pantai itu. Ini sudah.
1: Oh, sudah ada grand design.
3: Kalau kita diskusi hanya sekedar diskusi saja, tetapi pemerintah tidak respon, tidak ada keinginan, ya jalan di tempat.
1: Oke.
3: Makanya dinas pariwisata ini harus kencang. Nanti kita sampaikan kepala dinasnya, harus kencang. Kita nggak mungkin membiarkan hanya pihak ketiga yang bisa mengelola. Sekarang ada semua pihak ketiga, tapi kan itu terlalu iya, masyarakat yang biasa tidak bisa menikmati.
1: Betul.
3: Justru kita ini sebagai pemerintah dan wakil rakyat, bagaimana caranya kita memperjuangkan masyarakat secara umum, tidak hanya kalangan menengah ke atas yang harus bisa menikmati. Kalau kita berbicara destinasi wisata, di sini pantai. Masyarakat bawah pun lah harus diperjuangkan. Ayo kita berikan sarana dan fasilitas. Nah, gitu kira-kira.
1: Okay.
3: Tergantung niat atau pora itu.
1: Tergantung niatnya atau enggak ini. Karena sudah ada di grand design-nya, sudah sampai
3: Bapak. Grand design-nya sudah ada, itu keren loh. Dan ini kalau kita berbicara di TPI Mangkang Mangunharjo, ini TPI memang asetnya milik provinsi. Kota sudah mencoba di sana dan diberikan izin untuk dikelola. Tetapi harapan kota kan jangan hanya diberikan izin untuk mengelola saja, dihibahkanlah ke kota aset itu dan sertifikatnya biar diproses. Nah, kalau sertifikatnya sudah diproses untuk atas namanya pemerintah kota Semarang, itu clear anggaran kita masuk di situ untuk menambah wahana di sana.
1: Oke, jadi lebih punya kuasa lah untuk ini ya mengelola itu.
3: Keren gitu. Keren itu. Desainnya luar biasa, grand desainnya.
1: Okay. Nah, kalau dari DPRD sendiri ini bagaimana untuk mendorong agar ini seperti yang tadi diharapkan itu loh, biar ini seperti
3: kalau apa? Kalau dorongan kita nggak pernah berhenti dorong, tapi kalau yang didorong itu mesinnya macet, ya nggak bisa jalan. Dorongan kita nggak henti-hentinya. Itu sebetulnya kan pembangunan itu tidak harus langsung jadi, tidak.
1: Iya.
3: Iya kan bertahap. Aksesnya sudah kok. Akses jalannya cor semuanya loh sampai sana itu.
0: Itu kalau di Mangunharjo, Pak.
3: Iya.
0: Tapi kalau yang di Tiram belum.
3: Tapi mungkin di Tiram satu gitu kan kali ada ya. Juga akses di Tiram, Pulau Tiram itu yang bisa lewat tapak, itu sudah okay jalannya. Lah yang agak susah itu kan yang lewat Gerapatma. Itu kan melalui tanah milik orang, Pak. Nah, maksudnya kita tidak usah serakah langsung tiga-tiganya yang bisa dan potensi dibangun, tidak. Mulai dari barat nih, yang akses jalannya ada.
1: Oke, yang sudah setidaknya
3: dulu. Jalan. Dan itu tidak harus langsung glodak sekian, itu enggak. Dibikin apa dulu sih yang bisa dinikmati wahana-wahana di sana. Selama ini sudah luar biasa pengunjungnya. Makanya Mbak nanti kalau hari Minggu datang ke sana atau pariwisata, datanglah melihat dari dekat. Ini kok Nah, nanti kalau melihat dari situ baru, oh ternyata benar ya apa yang disampaikan.
1: Oke.
3: Okay. Wah, tapi bagus banget. Gitu kira-kira ya, ini.
1: Berarti sejauh ini
3: bentuk kegemesan saya loh.
1: Ya, kegemesan ya ini.
3: Orang ndang ono dorongane okay. Terus, tapi sing didorong begegek wae wis percuma.
1: Nah, ini kita langsung tanya juga langsung ke Disbudpar ya. Karena kan sebagai dari pihak pemerintah Kota Semarang ini ternyata sudah ada grand design-nya bahkan untuk yang di Pantai Mangunharjo.
3: Dan ini sekali lagi Mbak tak sampaikan di sini. Ini berbicaranya tentang Kota Semarang loh. Tentang pemerintah Kota Semarang, bukan masalah wilayah loh. Ya. Memang kalau berbicara wilayah saya di sana tinggalnya. Tapi kan ini bukan masalah wilayah, wah kayak wilayah Pak Ketua, bukan itu. Lah justru saya di sana harus kencang.
1: Iya betul.
3: Nah, kan? Aku klub. Artinya klub itu enggak pernah ada kemajuan, kira-kira gitu.
1: Ya justru di sana kan tahu sebenarnya apa yang menjadi persoalan dan harapan dari masyarakat di sana gitu kan. Nah kalau dari Disbudpar sendiri nih di wilayah sana nih apa sih kendalanya sehingga kemudian apa yang sudah diupayakan ini bahkan udah sampai di Bapeda nih grand design tetapi belum ada eksekusi yang lebih lanjut gitu di Pantai Mangunharjo. Apa sih kendalanya ini dari Pemkot?
4: Memang untuk kendala pastinya karena wilayah Mangunharjo menika kan hanya batas sebantaran panjang ya Pak Ketua izin karena bukan suatu wilayahnya kami untuk menjadi satu destinasi yang langsung penguatan PAD Kota Semarang ya. Jadi memang penguatan aksesibilitas itu diharapkan kita kolaborasi dari pemerintah pusat juga pastinya karena mungkin untuk anggaran daerah seperti yang ketua tadi sampaikan bahwa kita selalu mendorong tapi mungkin apabila kita yang mendedik berhenti itu mungkin karena juga pastinya untuk pembuatan aksesibilitas transportasi tersebut pastinya agak tinggi biayanya nih. Setidaknya apabila transportasi sudah aksesibilitas tersebut sudah terakomodir dan tempat tersebut sudah bisa dikelola dengan baik, pasti kita dari Dinas Pariwisata akan mengelola dan pastinya juga kami akan mempromosikan. Tugas Dinas Pariwisata adalah di sana di mana kita harus mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Semarang. Jadi walaupun destinasi wisata tersebut dapat meningkatkan PAD atau tidak, tapi menjadi satu destinasi yang bisa menjadi jujukan bagi wisatawan. Itu adalah tugas kami. Bagaimana meningkatkan wisatawan juga bisa datang ke sana. Memang harapan kami seperti yang ketua sampaikan tadi untuk Pantai Tirang itu satu-satunya wahana yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Cuman permasalahannya jalur akses memang harus melalui suatu perumahan dan harapan kami jalur akses yang dari pantai mana ketua tadi Tapak itu bisa dapat ada pembebasan jalan ya ketua. Nah di situ kita nanti akan bisa kembangkan Pantai Tirang secara baik. Okay. Saya juga melihat di situ juga, aduh kok sedih ya. Saya bilang, yang pantai satunya sudah milik pihak ketiga, milik pihak swasta, yang dan sudah menjadi besar, menjadi banyak destinasi wisata, banyak atraksi yang ada di sana juga. Nah, tapi harapan kami dari Pantai Tirang ini yang bisa kita kembangkan lagi apabila memang yang dari Pantai Mangunharjo itu sudah seperti Bali kedua lah bagi kami.
1: Okay. Jadi ini tadi kalau di Pantai Mangunharjo ini kan sebenarnya udah jadi ya Pak aksesnya ya. Berarti apa sih yang dibutuhkan gitu untuk kan udah grand design-nya. Kebetulan saya belum tahu nih grand design-nya seperti apa. Kan sudah ada, berarti yang dibutuhkan dari Pemkot itu apa sih gitu setelah akses sudah ada, pengelolaan atau apa? Kalau misalkan ngomongin tentang misalnya untuk peningkatan PAD kan setidaknya itu juga mengembangkan ekonomi wilayah sekitar gitu kan gitu. Jadi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan gitu. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama bersama DPRD Kota Semarang. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang tadi apa yang jadi kegemesan ketua DPRD tadi, bahwa oke, ini di Pantai Mangunharjo ini udah ada aksesnya. Mungkin di pantai yang lain belum begitu, akses transportasi dan lain sebagainya belum tergarap. Tetapi kalau yang di Mangunharjo ini kan sudah ada. Jadi hanya tinggal apa sih yang diharapkan dari masyarakat sana gitu? Apa upaya yang bisa dilakukan oleh Pemkot untuk masyarakat sana gitu? Apa yang setelah ini semua ada gitu?
3: Ya, baik Mbak, terima kasih. Sebetulnya kan aksesnya sudah ada, pantainya ada. Walaupun yang sisi kanan ini kena abrasi. Yang sisi kiri masih oke. Di situ banyak mangrove, ada juga aset milik pemerintah kota di sana. Asetnya provinsi juga ada berdekatan di situ. Nah, kalau Mangunharjo ini akses jalannya sudah ada dan di situ ada TPI yang milik provinsi, kalau memang pemerintah kota itu artinya punya keinginan besar untuk bisa memperindah, memperluas, menambah wahana, dan itu kan tidak harus sekali, itu bertahap. Tahapan pertama dengan desain yang sudah ada di Bapeda itu selesaikan dulu, baru dikembangkan di sisi timur kali. Ini kan ada lahan yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Paling tidak kalau pemerintah komunikasi ini untuk pengembangan wisata pantai, itu bisa kok, saya kira tidak pakai sulit. Itu nggak langsung penambahannya langsung dibeli, enggak. Itu satu yang di Mangunharjo. Makanya saya minta ini dinas pariwisata paling nggak dalam waktu dekat ini lihatlah hari Sabtu sore, Minggu sore atau Minggu pagi. Bila perlu dari mbak-mbak ini atau bu dosen ini, lihat di situ biar bisa bersuara juga. Ini harapan besar kamu. Satu. Yang kedua, pantai, bukan marina, yang di Pantai Tiram ya. Pantai Tiram itu sebenarnya punya dua akses. Yang akses sekarang sering dilewati itu adalah Geraha Padma. Geraha Padma itu juga bukan milik pemerintah. Setelah Geraha Padma ada tanah juga milik pihak lain. Itu kita hanya numpang lewat saja di situ, sehingga pemerintah kota tidak bisa mempercantik, memperkeras dan memperbaiki jalan tersebut. Itu jembatan pun izin kemarin dilakukan bisa, tapi hanya dibatasi lebarnya. Ini memang agak susah kalau lewat Geraha Padma. Sebetulnya kalau lebih bukan menantang ya, tapi ini keren, satu-satunya jalan melalui tapak Tugurejo. Itu melalui tapak Taman Lele itu masuk Mbak, Taman Lele sampai pol. Yang utara rel sudah kami cor lebar jalannya. Iya. Terus di situ nanti dibikin dermaga, ya. Itu kan meningkatkan apa PAD. Juga di situ ada dermaganya. Nanti dari dermaga itu bisa naik perahu menuju ke, itu keren loh, ke Pantai Tirang. Dan tidak harus melalui wilayah orang. Pihak-pihak ketiga itu ribet kan di situ. Ini sudah ada aksesnya. Di situ dibuat dermaga, semisal pembebasan hanya pembeli lahan ya untuk dermaganya saja, nanti naik perahu ke Tiram itu, wah keren banget. Ya, ya, ya. Itu kira-kira Mbak,
1: karena kami itu kan desainnya, orang sana. Desainnya sebenarnya menarik sekali ya itu ya. Nah, ini kalau Mbak Desi kan melihatnya ini dari apa yang diharapkan masyarakat melalui perwakilannya gitu di DPRD, dan kemudian ternyata ada kendala juga dari Pemkot. Jalan tengahnya harusnya seperti apa nih yang bisa diberi masukan, ini seperti apa kok nggak dieksekusi? Kalau melihat apa tadi, imajinasi yang disampaikan
0: menarik
1: Pak Ketua
0: sekali
1: tadi kan
0: ini.
1: Memang menarik sekali.
0: Iya, jadi imajinasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua ini menarik sekali. Bahkan tadi Pak Ketua sempat singgung ini, kita itu sudah pernah ke sana Pak, menanam mangrove malah. Jadi langsung menanam mangrove di sana, memang bagus sekali itu sebenarnya yang Mangunharjo itu, akses jalannya juga sudah bagus, kemudian penerangannya terang benderang. Mungkin kapan-kapan Bu kita bareng jalan ke sana gitu, nanti kita bertemu dengan Pak Ketua. Nah di sini mungkin kita perlu ada kolaborasi, tidak hanya dari pemerintahan saja,
1: ya.
0: Gitu ya Pak Ketua? mungkin kita bisa dari PHRI ya, karena hotel ini kan tempat orang menginap, ya. Jadi bisa nanti bekerja sama dengan Asita yang mana ini ada tour guide, nanti bisa untuk dibuat paket wisata yang sudah diresmikan oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi bisa dikenalkan untuk kita diarahkan ke Pantai Wisata Mangunharjo nih misalnya, kan di situ juga kita melewati Taman Lele, begitu kan. Dari situ nanti kita juga bisa lewat yang dari arah kanan itu ya Pak. Iya. Nah, Semarang Zoo itu juga perlu, Pak. Perlu adanya. Iya. Jadi terintegrasi semuanya.
1: Iya, itu dalam rangka kemudian memasarkannya. Tetapi untuk ketika dipasarkan ini kan harus clear dulu kan. Ini jangan sampai kita sudah mempromosikan kemana-mana tetapi belum siap gitu misalkan dari pariwisatanya gitu.
0: Jadi
1: kan
0: permasalahannya ini clear dulu di pemerintahannya. Dan ini kalau sudah ada pembebasan lahan jelas menarik sekali destinasi-destinasi itu. Pastinya Bapak Ketua akan membantu salah satu dari atraksi yang ada di Mangunharjo tersebut. Okay. Bukan hanya atraksi itu dari Bu Desi itu tadi, atraksi apa Bu?
4: Atraksi yang ada di sana.
0: Kereta-kereta begitu?
4: Odong-odong.
0: Bisa. Kemudian mungkin tadi saya sudah singgung di awal Pak Ketua, mungkin bisa ditambahkan atraksi minat khusus Pak Ketua yang hubungannya jadi, dengan bisa, wellness Ketua, tourism itu tadi, kemudian ekoturism dan wisata-wisata yang memang hubungannya dengan MICE begitu, nanti mungkin bisa para wisatawan yang memang berada di lingkungan Semarang ataupun luar Semarang itu tertarik untuk datang ke situ, tidak tertarik untuk datang ke Bantul lagi, begitu.
1: Oke, jadi itu kedepannya gitu ya, harapannya seperti itu gitu. Tetapi yang sekarang ini berarti setidaknya sudah nyerempet ke arah yang diharapkan oleh masyarakat itu dari Pemkot, apa sih yang sudah dilakukan yang ke arah sana seperti tadi gitu?
4: Untuk saya
1: Iya, dari Pemkot Semarang.
4: Pastinya kami akan memberikan dukungan penuh, Jeh. Untuk itu pastinya kita dibutuhkan juga sinergi antar OPD, sinergi antar OPD, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pastinya dengan pihak swasta juga. Nah, di situ juga kenapa harus ada sinergi antar OPD? Jadi tidak hanya pariwisata saja yang berjalan, tetapi semua dari infrastruktur mungkin dari OPD lain, tetapi untuk penguatan pariwisatanya semua warga Kota Semarang ikut turut campur semua. Gimana kita harus meningkatkan nih Kota Semarang, wisata di Kota Semarang, wisata pantai yang sebenarnya Kota Pantai, Kota Semarang sebagai kota pesisir ini potensi, ini kan potensi sekali untuk wisata pantai. Namun karena permasalahannya satu pastinya abrasi dan rob yang menjadikan wisatawan datang ke sana karena infrastruktur tersebut, dan yang kedua melewati lokasi lain yang memang di mana kita tidak bisa seperti ketua ngendikan tadi tidak bisa menyentuh. Jadi permasalahan itu yang bisa kita tambahkan satu solusi yang melewati seperti tapak tugu tadi itu bisa membuat kita kolaborasi dengan pemerintah pusat. Jadi harapan kami ketua di seputar ini kami kemarin bersama Komisi D kami berkolaborasi dengan kementerian bahwa cobalah Kota Semarang ini dimasukkan ke dalam satu daftar KSPN.
1: Apa itu KSPN?
4: Dimana sebagai satu strategi apa ya, kota yang masuk ke dalam strategi pariwisata nasional. Jadi karena Semarang ini hanya menjadi KPPN, di mana
1: hanya menjadi KPPN itu apa tuh KPPN?
4: Tempat transit saja kita Makanya harapannya dengan strategi ini kolaborasi kita dengan pemerintah pusat bisa lebih diawasi lebih lagi, anggaran-anggaran dari pusat juga untuk turun ke Kota Semarang juga bisa lebih baik, lebih banyak, harapannya seperti itu. Setelah itu kami juga pastinya ada pembaharuan dalam mungkin perda-perdanya juga. Kami ini sementara perda untuk pariwisata sendiri, mm-hmm. namun untuk perda tentang apa pantai atau pesisir mm-hmm. itu juga perlu didukung kembali nih ketua okay. untuk pembaharuan evaluasi kembali juga okay. seperti itu.
0: Iya. Mungkin saya ada penambahan sedikit.
1: Mm-hmm. Silakan Mbak Desika.
0: Mungkin perlu adanya kolaborasi juga dengan akademisi ya, yang mana untuk pengembangan produk, kemudian untuk ya UMKM, kemudian untuk riset dan yang lainnya, memang kita seringkali memberikan pelatihan-pelatihan yang mana hubungannya juga dengan Pok Darwisnya okay. Mangunharjo, mungkin itu nanti kedepannya bisa ke arah situ Pak Ketua.
1: Bisa dikembangkan.
0: Ya, bisa ya, dikembangkan ini. Dan ini juga kerjasamanya juga tidak hanya dengan akademisi ya, berarti bisa nanti mungkin dikenal oleh masyarakat Lukas. Mm-hmm. Kita juga bisa kerjasama dengan media tentunya okay. seperti itu
1: yeah. okay.
0: untuk promosi.
1: Yeah. Ini tadi disinggung soal perda pariwisata. DPRD sendiri kan sekarang ini sedang melakukan penyusunan raperda pariwisata ini. Ada kaitannya nggak terkait dengan wisata-wisata sekitar pantai ini, Pak?
3: Iya, yeah, kalau kita berbicara tentang perda, memang perda ini kan harus dievaluasi. Mm-hmm. Jadi perda ini saya kira sudah dibahas tentang perda pesisir itu kan sudah berapa tahun yang lalu. Mm-hmm. 2011. Oh. 2011 ini sudah 2020.
1: Sudah 15 tahun yang lalu.
3: Berarti sudah 14 tahun ya. 14 tahun yang lalu, sedangkan pertumbuhan penduduknya, jumlah penduduk, kemudian fisik sekarang ini sudah jauh berbeda dengan dulu.
1: Sudah berubah,
3: saya sepakat.
1: Ya.
3: Monggo dari Dinas Perikanan, ya kelautan, perikanan, Bapeda, pariwisata untuk mengusulkan untuk mengusulkan kepada DPRD terkait dengan evaluasi perda. Nah, tinggal itu aja, kita tunggu. Nah, nanti kita revisi. Nah, sesuai dengan kondisi real yang ada. Di sini kami siap dan kami tidak pernah mempersulit apa yang akan direncanakan dan sudah direncanakan oleh pemerintah Kota Semarang. Okay. Kami juga butuh didengar gitu, kira-kira gitu.
1: Okay.
3: Butuh didengar supaya apa yang disampaikan masyarakat dan disampaikan oleh teman-teman ini itu yang terjadi. Kira-kira itu.
1: Oke. Okay. Okay. Oke, okay, baik. Nah, ini karena waktu kita juga terbatas, mungkin dari Bu Desi apa yang ingin disampaikan terkait ke masyarakat terkait apa yang sekarang ini menjadi upaya dari pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan wisata di Kota Semarang. Okay.
4: Di sini kita disebut par bersama DPRD Kota Semarang dalam pembentukan evaluasi RIPARDA dari tahun 2015 sampai 2025. Kami pembaharuan evaluasi menika dari tahun 2026 sampai 2045 sampai Indonesia Emas, di mana tujuannya sebagai pedoman bagi pemangku usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata secara terarah dan terpadu, berkelanjutan dan berdaya saing dalam kurun waktu tersebut.
1: Oke. Okay,
4: semoga karena di dalam setiap tahunnya pasti akan mempunyai rencana aksi masing-masing.
1: Oke, okay, baik.
4: Apalagi tahun 2027 tahunnya pariwisata bagi Kota Semarang dan bagi Indonesia.
1: Oke, okay, tahun 2027 ya, tahun depan ya Kota jadi tahunnya pariwisata Kota Semarang ya. Oke, okay, baik. Ini saya ke Mbak Desika. Mbak Desika, ini sebagai statement terakhir, monggo apa yang bisa diberi masukan untuk pariwisata Kota Semarang khususnya wisata pantai.
0: Oke, masukannya ini untuk siapa ini? Pemerintah?
1: Untuk Pak pemerintah Ketua? Tentu saja, pemerintah dan juga sebagai pengamat.
0: Harapannya ke depan ini juga bisa berkolaborasi semuanya, karena apa yang memang menjadi keluhan-keluhan para wisatawan ini nantinya juga cepat tertangani oleh pihak pemerintah maupun Pak Ketua sendiri maupun dari akademisi, yang mana ini nanti kita bisa juga satu visi dan ada jalan keluarnya, harapannya seperti itu. Jadi berkelanjutan, intinya seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Pilus, monggo Pak Pilus, nih harapannya mungkin lebih ditegaskan lagi agar apa yang menjadi harapan masyarakat ini bisa tersampaikan dan segera diupayakan oleh Pemkot.
3: Ya, baik. Ini harapan saya ini yang kesekian kali ya, harapan. Mudah-mudahan bukan harapan. Dan, ya, ya, bukan harapan dan duka loh ya. Tapi ini harapan, betul-betul harapan agar pemerintah Kota Semarang segera merespon, merealisasi keinginan seluruh warga masyarakat kalau kita berbicara tentang pesisir pantai. Yang kedua, objek wisata pantai. Lahannya sudah ada, tinggal direalisasi. Tidak perlu sekaligus selesai, tidak. Itu kalau kita kepingin meningkatkan wisata pantai di Kota Semarang. Hanya itu harapan besar saya, pemerintah segera merealisasi untuk pantai yang berada di Mangunharjo dulu atau di Tiram dulu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, bila perlu dari barat dulu baru ke timur. Okay. Itu keren, potensinya tinggi. Yeah. Hanya itu saja harapan besar kami mewakili seluruh masyarakat Kota Semarang.
1: Matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih Pak Pilus. Jadi terkait dengan penataan wisata pantai ini memang seharusnya segera dilakukan gitu ya, perlahan-perlahan saja setidaknya memang setelah penataan selesai ini kan dampaknya kedepannya adalah untuk masyarakat Kota Semarang dan juga bisa menambah juga PAD untuk Kota Semarang. Karena pariwisata yang baik tidak melulu sekedar tempat yang bagus, tetapi yang harus berdampak pada masyarakat secara ekonomi. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Pilus, terima kasih Mbak Desika dan juga Mbak Desi dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Septulandari dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang berikut.
5: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: aku.
1: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.
2: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
3: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, ada Rumah Sakit.

0: tiba.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan
2: keuangan. Ya, bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: Musikasi. Hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.